Isen kodat ini jono e tielen da jahi ben ben da ne ina va hojon hojon ce va he nizen hojon haslin ce ayon ilşe ti ina il inige.